0: twetwene sɛ bɛbo ahyia nyame wɔtwa wo ho ahyia wɔte ɛmfura huu ne mframa wɔ nyɛbɔ sɛ yɛtiasi deɛ yɛwɔ
1: Sumpa FM.

ade osumintwa bomia tabutumintwa asem nyina na mede aya nyum tue midi waye kanfo de bebe erade juaye ye ena anopai ena awie ena anyimre don't song esa de osana ufata jesus.